Teman Prado FM, di Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC sudah mencapai kesepakatan dengan mantan gelandang Italia Andrea Pirlo untuk menjadi pelatih tim nasional. Dia diikat dengan kontrak berdurasi 4 tahun dan hal ini terjadi setelah Pep Guardiola menolak tawaran serupa karena ingin beristirahat, sementara Carlo Ancelotti tetap menangani tim nasional Brasil. Dan Pirlo yang merupakan pahlawan Italia saat menjuarai Piala Dunia 2006 dan pernah melatih Juventus dengan gelar Coppa Italia dan juga Piala Super Italia, saat ini menangani United FC Dubai di Liga Divisi Pertama Uni Emirat Arab. Dan FIGC telah dilaporkan menawarkan gaji sekitar 1,5 juta euro per tahun kepada Pirlo. Ini tawaran yang jauh lebih rendah dari permintaan Guardiola yang mencapai 20 juta euro per musim. Dan keputusan ini diambil setelah Gianluigi Buffon mundur dari posisi ketua delegasi timnas Italia buntut dari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kali secara berturut-turut. Dan Pirlo berencana membawa beberapa asistennya seperti Romero Baronio, Roberto De Bellis serta Paolo Bertelli dan juga Marco Savorani untuk mendukung tugas-tugasnya selama menangani tim nasional Italia. Dan pengumuman resmi direncanakan dalam beberapa hari ke depan dan kemungkinan setelah pertemuan Dewan Federasi. Italia memang sedang mencari pelatih baru sejak Gennaro Gattuso memutuskan untuk mengundurkan diri pada April setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Pirlo dinilai sebagai pilihan yang lebih hemat dan juga sesuai dengan proyek jangka panjang Federasi Tim Nasional Italia untuk membangun kembali sepak bola. Italia sedang mengalami krisis mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Meski memang pengalaman pelatihnya belum mentereng, Pirlo dianggap memiliki visi permainan yang cocok untuk membangun timnas Italia dalam beberapa tahun yang akan datang.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Utama Pro 2 FM ini, petenis unggulan Jannik Sinner dan juga Novak Djokovic memutuskan mundur dari Canadian Open 2026 yang akan dimulai pada Agustus mendatang ya. Dan keputusan tersebut Utama Pro 2 memicu desakan evaluasi jadwal turnamen yang dinilai kurang memperhatikan kesehatan para pemain. Dan berdasarkan laman ATP, Sinner memutuskan tidak tampil di Montreal demi menjaga kondisi fisiknya. Juara Wimbledon 2026 itu memilih untuk fokus pada pemulihan sebelum melanjutkan musim. Dan turnamen ATP Masters 1000 tersebut dijadwalkan berlangsung di IGA Stadium Montreal pada 2 hingga 13 Agustus 2026. Dan Carlos Alcaraz juga dipastikan tidak tampil karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Sementara itu teman Pro 2 FM, Direktur Canadian Open Valerie Tetrault mengaku kecewa atas absennya Sinner dan juga Djokovic ya. Ketua penis kedua petenis terbaik dunia itu juga tidak mengikuti edisi tahun lalu yang digelar di Toronto. Nah meski demikian teman Pro 2 nih, Tetrault tetap menghormati keputusan tersebut. Dan dia menyebut jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan besar bagi para petenis. Dan menurutnya mundurnya para pemain elit dan turnamen yang semakin sering terjadi menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian secara serius. Dia menegaskan Masters 1000 merupakan salah satu ajang utama dalam kalender ATP yang dinantikan para penggemar. Dan Tetrault berharap adalah ada langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Dan Canadian Open sendiri teman berdua digelar sebelum Cincinnati Open yang juga merupakan turnamen Masters 1000. Rangkaian pertandingan akan berlanjut ke US Open yang akan menjadi turnamen Grand Slam terakhir musim ini. Dan 7 dari 9 turnamen Masters 1000 kini berlangsung selama 12 hari. Kalender kompetisi yang membentang selama 11 bulan kerap menuai kritik para pemain. Sebelumnya Jack Draper dan juga Emma Raducanu mundur dari Wimbledon akibat cedera. Draper bahkan menilai banyaknya cedera pemain papan atas cukup mengkhawatirkan. Dan pada awal tahun ini aja petenis nomor 1 dunia yaitu Aryna Sabalenka dan juga Iga Swiatek mengundurkan diri dari Dubai Championship. Keduanya meninggalkan turnamen WTA 1000 itu 2 hari sebelum pertandingan dimulai. Dan direktur turnamen Sarah Tahlak sempat mengatakan pemain yang mundur terlambat seharusnya kehilangan poin. Namun Sabalenka menyebut hal itu tidak masuk akal dan mengancam tidak akan kembali bermain di turnamen tersebut.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Kita mau Prodo FM nih, National Paralympic Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia nih mengapresiasi kategori disabilitas dalam bulu tangkis Kapolri Cup 2026. Nah, kompetisi olahraga inklusif tersebut akan mementaskan 6 nomor pertandingan khusus yang dipusatkan di Jakarta. Dan sebanyak 10 provinsi mengirimkan 70 atlet terbaik untuk memperebutkan gelar juara pada ajang tersebut. Dan turnamen bergengsi ini juga menjadi wajah persiapan atlet disabilitas menjelang ajang ASEAN Para Games 2026. Dan Sekjen NPC Indonesia Ukun Rukaindi berterima kasih atas kepedulian kepolisian negara Republik Indonesia. Pihak panitia menyelenggarakan kejuaraan bulu tangkis tingkat nasional ini dari tanggal 27 Juli besok sampai nanti di 1 Agustus. Dia menambahkan bahwa kejuaraan nasional tersebut menjadi sarana penting untuk memotivasi para atlet daerah. Atlet elit dari Riau bernama Leani Ratri Oktila dipastikan tampil memperkuat daerahnya dalam ajang bergengsi ini. Dan dia menerangkan bahwa pendaftaran peserta ajang olahraga ini melalui proses klasifikasi nasional dan juga internasional. Peserta lain yang bertanding juga meliputi Halimatus Hadiah dari Jawa Timur serta Subhan dari Jawa Tengah. Dan Ketua Seksi Humas dan Dokumentasi Bulu Tangkis Kapolri Cup, Irjen Pol Ahmad Ramadan memberikan keterangan terpisah. Kepolisian menyelenggarakan kejuaraan bulu tangkis tersebut guna memeriahkan peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Jakarta. Dia menyampaikan harapan agar turnamen nasional ini memberikan manfaat positif bagi perkembangan olahraga tanah air, kategori umum dan juga kategori umum pada kejuaraan ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI Rewangpro 2. Dan kepolisian merilis rincian data persiapan turnamen olahraga inklusif tersebut pada hari Jumat kemarin ya. Atlet elit nasional nih seperti Konita Ikhtiar dari DIY Yogyakarta juga dipastikan akan ikut turun di turnamen nasional kali ini. Ya, Tama Pro 2, informasi juga tadi juga sekaligus nih menutup kebersamaan Hafiz di santai siang hari ini Tama Pro 2. Selain ini kita akan ikuti Indonesia Top 20 seperti biasa, relay dari Pro 2 FM Jakarta sampai nanti di formasi pukul 16 ya Tama Pro 2. Kalau begitu Hafiz pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: keluar teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: dari posisi 20 minggu lalu. Tidak masal Priyadi dengan foto kita blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z. Itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beraja kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica dari dulu. Dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: tahun nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemuridnya, caranya request terus di Pro 2FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Sukses 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Alia Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: minggu ke-8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Elani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elani Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elani Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

2026 ya. Waduh, tanggal cantik 26726 nih ya. Oke deh, ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya untuk di sore ini, teman Pro 2 di sore ceria. Nah, tadi kita udah ikutin sama-sama untuk top 20 internasional ya. Mudah-mudahan lagu favorit kamu masuk dalam top 10 bukan top 10 ya, top 20 internasional di minggu ini, teman Pro 2 ya. Dan nanti juga formasi 19 ya, kita bakal lanjut lagi untuk di tanggal lagu indie barengan sama Kangga Pro 2 Jakarta. Waduh, untuk sore ini teman Pro 2 aku mau ngebahas sedikit ya, karena memang udah di akhir bulan, udah tanggal 26 juga. Kayak belakangan ini tuh kalau misalnya kalian ngeh ya, kalau misalnya kamu melewati beberapa lingkungan RT gitu kan ya, atau perumahan atau jalan kampung, ini pasti sering melihat banyak yang sedang melakukan gotong royong ya, karena memang sudah mendekati Agustus. Nah, ada apa dengan bulan Agustus? Iya, kita bakal memperingati hari kemerdekaan pastinya ya. Karena kalau untuk di tempat tinggal aku nih, teman Pro 2 itu udah dari bulan Juni deh kayaknya. Ya, itu udah rapat kepanitiaan ya. Terus juga kayak sudah diinformasikan berapa, apa sih namanya, untuk apa ya bahasanya, bukan sokongan ya, tapi kita kayak ada biaya untuk melaksanakan kegiatan gitu tuh Mom Pro 2 ya, dan itu sudah dirembukan. Nah, jadi memang udah jauh banget dari jauh-jauh hari ya, sebelum Agustus itu udah dibahas Mom Pro 2. Nah, untuk akhir-akhir ini tuh sering banget aku ngelihat, dan emang sekarang ini kayaknya waduh, dimana-mana ada asap ya. Banyak yang sedang membuka lahan. Woy, di kota Jambi banyak yang lagi buka lahan nih teman Pro 2. Tapi bukan mau buka pabrik ya, bukan mau menanam juga, tapi untuk kegiatan di 17-an nanti ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin juga kamu salah satu panitia yang ikut serta untuk membersihkan lahan teman Pro 2 ya, jadi tetap semangat aja buat kita semuanya. Kita mungkin banyak yang apa namanya tuh kegiatan yang akan dilaksanakan, entah itu dari jalan santai, lomba ya, atau kebersihan lingkungan, itu juga bisa per, kalau perumahan tuh per gang gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 juga yang ikutan bakar-bakar sampah, tetap hati-hati karena memang lagi musim kemarau juga ya. Karena memang takutnya api kecil itu kan bisa jadi teman, tapi kalau misal udah gede itu susah ya, jadi lawan ya teman Pro 2 ya. Dan yang paling seru tentu bukan hanya hasil akhir dari momen kebersamaan, tapi gotong royongnya itu yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia teman Pro 2. Dan itu menjadi apa ya, dari awal hanya bersih-bersih, akhirnya jadi aja ngobrol bercanda yang mungkin bisa dibilang itu ngumpulnya satu tahun sekali ya. Yang bener-bener sama-sama ngebersihin tempat untuk acara nantinya gitu. Jadi semangat kemerdekaan tuh bukan hanya soal upacara dan perlombaan teman Pro 2, tapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, dan juga menjaga lingkungan tetap bersih. Ya udah deh buat teman Pro 2 semuanya, karena ini memang udah di akhir bulan Juli ya, jadi selamat menyambut bulan kemerdekaan, selamat bersih-bersih, semoga semangat gotong royong tuh selalu hidup di tengah masyarakat Indonesia pastinya ya. Dan aku bakal nemenin kalian semua sampai nanti formasi 19 ya, karena nanti kita bakal lanjut lagi untuk bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

sore Minggu nih ya. Kira-kira untuk 3 hari ini dari Jumat, Sabtu, Minggu kalian kemana aja nih? Karena kan emang udah dikasih waktu untuk libur yang panjang ya. Hari Jumat juga kayaknya memang ada yang kerja dari rumah ya kan. Terus juga pulangnya juga ada yang cepet nih teman Pro 2 ya. Jadi liburnya sekarang ini ada 3 hari lah ya. Oke deh, ada riset yang baru aja aku baca teman Pro 2. Ini yang mengatakan bahwa kalau misalnya healing itu gak harus kamu pergi ke tempat yang jauh, atau harus staycation, atau pergi ya pokoknya keluar kota gitu, atau check out barang yang udah lama masuk keranjang, gak harus. Karena healing paling ampuh itu adalah istirahat dari media sosial selama seminggu teman Pro 2. Nah ini riset yang nemuin bahwa istirahat dari media sosial selama satu minggu tuh bisa bikin seseorang lebih bahagia, sekaligus bantu untuk nurunin depresi teman Pro 2 ya. Kalau misal kamu ngerasa ada kecemasan atau ngerasa kayak stres gitu, coba istirahat dari media sosial satu minggu ya. Dan ini riset melibatkan 154 orang yang dibagi jadi dua kelompok. Satu kelompok diminta puasa media sosial selama 7 hari, sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasa gitu. Dan hasilnya, nah jadi kelompok yang detox media sosial itu justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Dan mungkin selama ini bisa dibilang kita bukan butuh healing mahal-mahal ya, tapi cuma butuh lock out sebentar dari media sosial nih teman Pro 2 ya. Wow, berat sih. Jadi kamu bisa ngelihat risetnya, taking a one week break from social media. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu teman Pro 2 yang mungkin kayaknya udah staycation, udah check outin barang yang ada di keranjang semua, tapi tetap ngerasa, aduh kok aku gak hilang-hilang ya stresnya. Coba kamu detox dulu dari media sosial satu minggu aja teman Pro 2. Kalau ada hasilnya kabarin ya.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Baik kamu, kita lanjut lagi ya. Hatsu dari Salma Salsabil ya. Untuk sore hari ini, buat kamu yang mungkin udah pada sampai rumah ya, udah lelah banget seharian dari pagi sampai sore baru aja pulang. Langsung mandi atau gimana nih teman pro 2 ya? Ntar deh, biasa gitu kan. Ntar dulu deh, rehat dulu deh gitu. Nah kali ini teman pro 2 aku mau ngebahas dulu, mungkin kamu baru aja sampai rumah ya. Jadi ternyata kalau kebiasaan sendiri ya, kalau ngebahas tentang kebiasaan itu biasanya aku selalu langsung mengganti baju ya. Apalagi kalau baru pulang dari mana gitu. Dan kalau mepet dengan jam mandi itu biasanya aku mandi dulu gitu kan ya. Jadi gak banyak ngotorin pakaian. Tapi kalau misal masih jauh banget tuh jam mandinya, misalnya aku pulang tuh jam-jam 11-an gitu kan ya. Nah untuk mandi sore kan masih lama ya. Itu biasanya aku ganti pakaian teman pro 2 ya. Nah ternyata ada kepribadian orang yang yang langsung ganti baju saat sampai rumah. Seperti apa kepribadiannya? Woy, aku penasaran banget sih ini. Karena setiap orang tuh kan punya kebiasaan yang berbeda ya. Ketika baru sampai di rumah, ketika sudah selesai melakukan aktivitas di luar. Nah ini menurut dari ilmu psikologi, kebiasaan langsung berganti pakaian atau baju saat sampai rumah itu mencerminkan kepribadian tertentu. Nah seperti apa karakternya? Jadi ini tercermin dari ketika dia adalah sosok yang sangat menjaga kebersihan dan kesehatan. Wah, bener ya. Jadi banyak orang yang berganti pakaian setelah pulang karena alasan kebersihan dan kesehatan. Kalau aku ngerasa kayak gerah aja ya kalau misalnya tetap menggunakan pakaian yang sama, dan itu kayak buat aku jadi males gerak ya gak sih, kayak mau rebahan aja gitu teman pro 2. Nah terus juga tanpa disadari kebiasaan sederhana ini itu akan membentuk karakter baru menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar juga. Contoh nih teman pro 2, ketika kamu baru aja pulang dari hangout lah bareng sama teman, terus pulang langsung rebahan di kasur ya kan. Nah bayangin tuh baju yang udah kamu bawa kemana-mana, tiba-tiba kamu ngegeletak gitu di kasur ya kan. Aku gak kebayang ya. Kita kan gak tahu ya debu-debu yang menempel di baju kita itu tadi itu pindah langsung ke spray yang ada di kasur kita teman pro 2 ya. Nah jadi itu sih yang mungkin membuat kamu mungkin ada yang jerawatan ya, who knows gitu ya. Nah kemudian yang kedua, paham akan batasan. Nah buat mereka, rumah itu adalah tempat istirahat yang harus terbebas dari segala apapun yang berasal dari luar. Jadi mengganti baju setelah dari luar itu artinya memberi sinyal kepada diri sendiri bahwa pekerjaan atau aktivitas hari ini sudah selesai gitu. Terus juga suka kepraktisan. Nah jadi rumah adalah comfort zone untuk bergerak secara bebas. Nah maka dari itu mereka akan lebih memprioritaskan pakaian berdasarkan fungsi dan kenyamanan daripada estetika ketika berada di rumah. Nah orang yang langsung mengganti pakaian itu cenderung lebih paham terhadap perasaan sendiri teman pro 2 ya. Jadi mereka akan langsung menyadari jika dirinya merasa gak nyaman. Dan pastinya juga mereka tuh cenderung merasa lebih sensitif ya terhadap jenis kain yang menempel pada kulit. Jadi tingkat sensorik yang tajam ini membuat mereka tuh sangat peduli terhadap kenyamanan diri sendiri teman pro 2. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu juga sama kayak aku, kalau misal pulang kerja atau

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Hey, yeah, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita, man. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Pendengar Komisi Pindahan Muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Umar bin Khattab pernah berkata, "Dunia itu hanyalah cita-cita yang sirna, ajal yang berkurang, dan jalan menuju akhirat serta perjalanan menuju kematian."

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Semua pro dari Jambi, teman terbaik kamu, teman pro 2:54 menit lepas dari farmasi 18 untuk malam hari ini. Tapi masih sore sih sebenarnya ini teman pro 2 ya. Dan sepertinya sesaat lagi kita juga bakal bergabung ya bersama dengan pro 2 Jakarta untuk mengikuti lagu-lagu indie ini teman pro 2 ya. Jadi buat kalian semua yang udah nunggu banget tanggal lagu indie sesaat lagi ya. Sebelumnya kita bakal mengetahui seperti apa perakiran cuaca untuk malam hari ini dari BMKG Provinsi Jambi.
1: Perakiran cuaca.
0: Ya, untuk malam hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Batanghari. Untuk perakiraan gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk hotspot per tanggal 26 Juli 2026 terdapat 13 titik panas yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, ada 5 titik panas, Kabupaten Batanghari ada 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin ada 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi ada 1 titik panas. Dan informasi lebih lengkap langsung saja ke www.bmkg.go.id.
1: Perkiraan cuaca.
2: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes.
2: Waktunya jaga malam weekend.
3: Waktunya jaga malam.
4: Selamat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, ditemenin sama Davi Prada di malam hari ini sampai nanti.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temen Pro 2. Aku mau nanya dulu nih Temen Pro 2. Pernah enggak sih kamu menjadi silent reader di grup chat WhatsApp gitu ya? Ya walaupun sering membaca semua percakapan, kamu milih untuk enggak ikut berkomentar atau hanya sekali merespon gitu ya, sekali aja gitu. Dan sikap ini tuh sering banget dianggap sebagai tanda seseorang tuh gak peduli atau kurang tertarik nih dengan obrolan di grup yang gak sedang berlangsung. Maksudnya yang sedang berlangsung gitu ya. Namun Temen Pro 2, menjadi silent reader itu gak selalu mencerminkan hal tersebut nih. Dalam kebiasaan kasus ya, dalam beberapa kasus nih, kebiasaan ini tuh justru berkaitan dengan karakter atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada beberapa kepribadian orang yang suka jadi silent reader ya. Yang pertama langsung aja nih Temen Pro 2. Memikirkan respon dengan matang. Jadi gak semua orang nyaman membalas pesan secara spontan.

0: hilang.
1: Apa, Bar? Menengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Nah, Tomo Pro 2 FM, ciri kepribadian orang yang suka jadi silent rider ya, di grup. Mereka tuh cenderung introvert. Orang yang introvert tuh umumnya lebih nyaman mengamati daripada menjadi pusat perhatian dari grup WhatsApp ya. Mereka tuh cenderung ngikutin jalan percakapan tanpa harus selalu ikut berkomentar. Bukan karena itu gak peduli ya, melainkan karena lebih suka berbicara saat memang memiliki sesuatu yang penting atau relevan aja nih untuk disampaikan. Dan selain itu, mereka tuh biasanya merasa lebih nyaman berinteraksi dalam kelompok ya, kelompok kecil atau melalui percakapan yang lebih personal atau teman pro 2.
1: Hey, I can't lie, I wanted you the first time that I saw you. Try to diss me till you realize I'm someone you could talk to. You been hurt over and over, tell me, what has it taught you? Soon as you fell for me, though, I had caught you. Dead your exes, don't let them haunt you. You know if day one was best for them, then they still want you.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Temen Pro 2 apa? Masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temen Pro 2. Waktu luang ya, itu bukan hanya waktu untuk beristirahat aja nih, apalagi scrolling TikTok dan lain-lain. Tetapi juga kesempatan mencoba hobi atau mengembangkan keterampilan baru. Dan di zaman serba digital sekarang ini ya, Temen Pro 2, banyak platform belajar online yang menawarkan kelas kreatif dengan materi yang beragam banget tuh. Mulai dari ilustrasi, fotografi, ya, desain grafis hingga nulis. Kalau misalnya kita pengen nyoba atau ngisi waktu luang dengan kegiatan yang produktif, ada beberapa platform yang bisa jadi pilihan nih. Yang pertama, Temen Pro 2, kayaknya ini udah banyak ya di share ya di media sosial. Domestika, Temen Pro 2, ini dilansir dari situs resmi ya. Domestika, platform ini itu menghadirkan ribuan kelas online di bidang ilustrasi. Kayak misalnya nih, desain grafis, fotografi, animasi, kerajinan tangan, sampai nulis kreatif. Nah, setiap kelas itu dapat disesuaikan ya dengan ritme belajar masing-masing, sehingga ya cocok banget nih bagi pemula maupun mereka yang pengen memperdalam keterampilan tertentu. Dan Temen Pro 2, materi dalam platform ini tuh disajiin dalam profesional yang membuatnya menjadi salah satu platform yang banyak dipilih oleh para kreator ya di berbagai negara. Nah, kalau misalnya kamu mau cek deh Temen Pro 2, aku udah pernah tuh ya. Dan di situ aku dapatnya tuh di desain grafis ya. Animasi juga pernah tuh. Waduh, keren tuh Temen Pro 2 ya. Jadi kamu bakal, setelah kamu buka ini, kamu bakal ngelihat, oh ini nih ternyata ya animasinya bisa kayak gini gitu. Tapi gak hanya ini ya Temen Pro 2, untuk belajar skill baru ada beberapa platform kelas kreatif yang bisa dicoba lagi selain yang tadi ya. Stay Pro 2 FM.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pun. Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Resonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahan.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

0: haces malo, malo. Pada lirik-lirik yang ragu ini, rindu tetap melaju. Waktu yang berlalu dalam jemu, biarkan semua suara.
1: Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Siapa sangka ya bentuk kuku itu bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Contohnya aja nih, ujung kuku itu kerap dibentuk sesuai dengan preferensi pribadi. Dari sini nih kepribadian tuh bisa dilihat lewat pilihannya. Ya, ada yang lurus saja, ada yang oval gitu ya. Ada juga yang lancip gitu tuh, teman Pro 2. Nah, cara mengenali kepribadian seseorang dari bentuk kukunya, yang pertama, kuku kotak, teman-teman berdua. Pemilik kuku berbentuk kotak tuh ternyata memiliki kepribadian yang cukup menonjol nih. Kamu termasuk orang yang gigi dan partisikal, kamu menghargai keteraturan dan efisiensi. Nah, kamu itu juga tendensi perfeksionis karena kamu berorientasi pada detail, teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu punya kuku ini ya, kukunya tuh sebenarnya di waktu kamu potong. Nah, jadi di waktu kamu potong nanti itu memang secara nggak sengaja gitu, teman Pro 2. Itu tuh bakal kamu bentuk sendiri dan itu jadi karakteristik kamu tuh. Nggak bisa orang lain contoh ya, sedangkan orang lain tuh punya cara potong yang beda dan pas panjangnya juga itu bakal kelihatan. Nah, itu tuh kalau misalnya kuku kotak itu yang aku sebutin tadi, mereka tuh gigi dan partisikal dan menghargai keteraturan, efisiensi dan juga terdetensi perfeksionis karena kamu berorientasi pada detail, teman Pro 2. Tapi enggak hanya kuku yang kayak gini aja ya, teman Pro 2, masih banyak nih jenis-jenis kuku dan nanti kita bakal cerita ya tentang mengenali kepribadian seseorang dari bentuk kukunya. Stay Pro 2 FM.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Nah, teman Pro 2 FM, ada lagi yang namanya kuku meruncing. Kuku dengan ujung yang meruncing itu mencerminkan kepribadian yang berani dan passionate ya. Karaktermu tuh sering banget dikaitkan dengan kreativitas di atas rata-rata. Terus imajinatif dan kadang dramatis gitu. Kamu mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu juga gak ragu nih untuk eksplorasi dan berpetualangan dan mencari inspirasi dan pengalaman baru tuh teman Pro 2. Jadi gak heran ya kalau misalnya kamu ngelihat orang yang kukunya runcing itu ada di gunung. Bisa jadi ya, dia memiliki karakteristik ini tuh teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ini gambar kita. Jemput aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: gimana rasanya?
1: Tidak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alami tukang, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.
3: Jatuh.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Ada kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Sekolah SMP Negeri di Lumajang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: bullying dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah dilakukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

Teman-teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Senin 27 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kamu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, aku kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa?
3: Anak itu, Mas.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Dan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, bareng Wulan tentunya bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 pagi ini. Mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama adalah, yaitu kalahkan ranking 1 dunia secara beruntun, Fajar Fikri juara China Open 2026. Ya teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Mereka sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho dan juga Seo Seng Jae, dan pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim dan juga Seo mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan itu bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Ya teman Pro 2, keunggulan tersebut mampu dipertahankan Kim dan juga Seo hingga akhir game pertama. Namun Fajar Fikri yang tidak mau kalah mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Sejak game dimulai, Fajar Fikri terus mengajak Kim Seo bermain rally dan memaksa kedudukan ketat hingga 16-16. Akan tetapi pasangan Indonesia mampu mencatatkan 2 poin beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Dan tentunya Fajar Fikri mampu mempertahankan selisih 2 poin tersebut hingga akhir game kedua, memaksa pertandingan berlanjut ke rubber match. Pertandingan ketat kembali tersaji di game pamungkas, di mana skor seimbang terus bertahan hingga 11-11. Kim Seo berhasil mencatatkan 2 poin beruntun untuk memimpin, tapi Fajar Fikri berhasil menyalip keunggulan tersebut. Ya teman Pro 2, Kim dan juga saya terus memberikan perlawanan, menyulitkan Fajar Fikri untuk mengembangkan permainan dengan pertahanan dan juga rally-rally apik mereka. Kendati begitu, ganda putra Indonesia tetap perkasa menjaga selisih 2 poin hingga akhirnya berhasil merebut game dan kemenangan. Fajar Fikri sukses menjadi juara secara back-to-back Japan Open 2026, dilanjutkan China Open 2026. Hanya dalam rentang waktu 2 minggu, mereka juga berhasil mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia secara beruntun di final turnamen Super 750 dan Super 1000.

Kita memperoleh untuk informasi selanjutnya, yaitu kepolisian daerah ataupun Polda Jambi secara resmi membuka kegiatan IOF X Bayangkara 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, kegiatan tersebut digelar di lapangan Apelma Polda Jambi pada Jumat 24 Juli 2026. Sebagai ajang olahraga otomotif yang dipadukan dengan aksi sosial dan penguatan sinergi antara Polri, komunitas off-road, serta masyarakat. Pembukaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar, didampingi Wakapolda Jambi Brigjen Pol Beni Ali. Turut hadir para pejabat utama Polda Jambi, Ketua Indonesia Offroad Federation Kota Jambi Zuanda, serta para peserta offroad dari berbagai daerah yang siap mengikuti rangkaian kegiatan. Yang tentunya acara diawali seremoni serta dengan penyerahan bantuan sosial kepada 4 elemen masyarakat, yakni pengemudi ojek online, insan media, pedagang, dan petugas kebersihan. Selain itu, Kapolda Jambi secara simbolis melepas para peserta sebagai tanda dimulainya IOF X Bayangkara 2026. Dan teman Pro 2, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar mengapresiasi seluruh panitia dan jajaran IOF yang tentunya telah mengemas kegiatan olahraga otomotif dengan aksi sosial. Dan menurutnya teman Pro 2, kegiatan IOF ini tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan para off-roader, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar komunitas dari dalam maupun luar Provinsi Jambi. Kapolda juga mengingatkan seluruh peserta agar selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Untuk informasi selanjutnya yaitu reuni Perak ke-25 komunitas RC Polda Jambi, di mana suasana penuh kehangatan, kebersamaan dan rasa haru mewarnai puncak peringatan reuni Perak ke-25 komunitas RC Polda Jambi yang digelar di Taman Kongko Kota Jambi pada Sabtu lalu. Komunitas ini merupakan wadah silaturahmi alumni Sekolah Polisi Negara ataupun SPN dan sepolwan yang berasal dari berbagai lembaga pendidikan. Di antaranya adalah SPN Lido, SPN Betung, dan SPN Banyu Biru. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyajikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars RC sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa sekaligus wujud kebanggaan terhadap alma mater. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ibda Samsudin Ritonga. Ya teman Pro 2, di mana Ketua Panitia Reuni Perak ke-25 ini Ibda Agus Sukron menyampaikan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah hadir dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dan tentunya Ketua RC Jambi AKP Fidelis Gulo memberi apresiasi atas solidaritas dan juga kekompakan seluruh alumni yang hingga kini tetap menjaga komunikasi kebersamaan serta semangat pengabdian kepada institusi Polri. Sementara itu, Humas RC Polda Jambi, Ibda Lilik Adi, menjelaskan bahwa ikatan persaudaraan yang terbangun sejak masa pendidikan merupakan modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan juga berintegritas. Di mana puncak acara ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian selama seperempat abad. Dan tentunya menjadi simbol kebersamaan dan harapan agar seluruh alumni senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai anggota Polri. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tentunya untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, masih bareng Ulan di pagi hari ini. Dan di hari Senin ini teman Pro 2 tentunya tetap semangat untuk memulai aktivitas nih. Jangan lupa untuk afirmasi positifnya di pagi hari ini, walaupun hari Senin tetap semangat ya, karena ini merupakan hari Senin di minggu terakhir bulan Juli ya teman Pro 2 ya. Dan semoga apapun harapan dan juga impian kamu di bulan Juli ini bisa tercapai sebelum bulan Juli berakhir. Tapi kalau misalnya belum tercapai di bulan Juli ini, mudah-mudahan tercapai di bulan Agustus nanti ya teman Pro 2 ya. Nah tentunya di pagi hari ini Ulan bakal memberikan informasi nih. Jadi teman Pro 2, ini merupakan kebiasaan sepele yang ternyata bisa mempercepat penuaan kulit dan tubuh kita nih ternyata teman Pro 2. Nah ini penting banget karena kebiasaan sehari-hari itu ternyata berperan besar ya dalam mempercepat proses penuaan. Selain faktor usia, pola hidup yang kurang sehat ternyata juga bisa menyebabkan kulit dan tubuh kita mengalami penuaan lebih cepat dari yang seharusnya. Nah Dr. Sadam Ismail nih, edukator kesehatan, mengatakan kalau misalnya mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan olahan, dan juga makanan kemasan secara berlebihan ternyata bisa mempercepat proses penuaan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok juga bisa merusak sel-sel tubuh sehingga tanda-tanda penuaan pun muncul lebih cepat. Dan selain pola makan, paparan sinar matahari tanpa perlindungan juga menjadi faktor yang sering diabaikan ya. Menurut Sadam, penggunaan tabir surya atau sunscreen nih itu sangat penting teman Pro 2. Jadi sebelum memulai aktivitas kamu, apalagi nih hari Senin ya, jadi buat kamu yang mau apel pagi hari ini ataupun upacara, gunain sunscreen dulu, jangan lupa teman Pro 2. Karena penggunaan tabir surya atau sunscreen ini, apalagi buat kamu nih yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, ini sangat penting. Dan dia juga mengingatkan kalau misalnya kebiasaan tidur larut malam itu bisa mengganggu proses regenerasi sel tubuh kita. Jadi teman Pro 2, kondisi ini itu membuat kulit kita tuh menjadi lebih cepat kusam, terus juga muncullah kerutan-kerutan tadi, dan tubuh kita menjadi lebih rentan mengalami penuaan dini. Jadi buat kamu yang gak mau nih kulit sehatnya lebih cepat keriput atau lebih cepat mengalami penuaan dini, sebaiknya diikuti ini. Karena Dr. Sadam juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, dan juga jangan lupa untuk menjaga waktu istirahat yang cukup untuk membantu memperlambat proses penuaan. Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi ya untuk nemenin kamu, karena Ulan bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Nah untuk kamu yang sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitas pada hari Senin ini, dan buat kamu juga yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa hati-hati di jalan. Lengkapilah kelengkapan dalam berkendaranya nih. Jadi anak-anaknya yang mau diantar sekolah atau mungkin adik-adiknya, jangan lupa untuk dipakaikan helm ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, nikmati hari Senin kamu dan mulailah hari ini dengan afirmasi yang positif.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.